0: det börjar ner under timmarna här bara. Man har en tidigare. No.
1: Yes.
0: Man har en tidigare.
1: Man har en nederlåga. När ni tog det jag gav dig att höra om man har en.
0: Du är då att vi vill och hicka man har en och tog det om höra om bara.
1: Nej, naturliga. Hej, gjuga man har kawase kam man har en. Ni går kahora gjuga mawaki.
0: Okay.
1: Ni olika ju.
0: Eviu. Det är kunna hade eller kan jag nåderi.
1: Ni kunna de onat. Ona tidere ni kunna de onat.
0: Tore om ena inne.
1: Kago wasi inne. Tore om ena inne. Lugga uga tidere. Ikon ni kaka hora gya muakine. Droni ha departmenten ni muakine mådi kohli iko beragali. Malakinya te matire. Ma idu tu ati ramati ma.
0: Malakinya ma kuga. Ajajajajaj.
1: Ma. Ni mena di na ma. Matiye de ma yuli roli na tuwa se tuwa si na si na. Wakamu aki magai teria tu wasi tu ika no namu aki ni. No no sio ni daro mali nario.
0: Kenya tu ifani na tulia duega. Nuko na eyo fire brigade eyo ya kuhuri mwaki. Ya Kenya. Eyo na wake hamati gota kuhuri.
1: Yo enyewe.
0: Agiko mati omati ge kuhuri. Wezi ana tena me wakuhuri.
1: Yes.
0: Hene.
1: Ndio na training ya fire school din ya Kenya. Ati training ya watu ndio ndungi no kuruga mwaki. Wakirio kuthio kirene hago
0: nguo. Gabu.
1: No ka.
0: Aya karibu tena na nimetaba ya Kameme FM. Natoka ushokeria gado mbona ndio koro we thiriti nawe. I mean to hamwe tutoranete hamwe. Asante sana ndio adomereri na ni gukuheo rigi na baito ya WhatsApp.
1: Yes.
0: Ma ndone to hodirie ri ukogo hau no horai giroga tuikiria adomereri na bisari wa WhatsApp ndio ndio ni ugugitoma.
1: Re no re.